Prodo teman terbaik kamu Tom Prodo F. Sudah pukul 7:13 waktu Indonesia Barat ya. Tom Prodo, kita masih dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi buat Tom Prodo. Tom Prodo, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menaikkan proyeksi pertumbuhan perdagangan barang global pada 2026 menjadi 3,9% ya. Angka tersebut lebih dari 2 kali lipat perkiraan sebelumnya sebesar 1,9%, dilansir dari AP News Sabtu 10 Oktober 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh lonjakan investasi kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan AI yang mengimbangi dampak konflik di Timur Tengah. WTO menyatakan perdagangan global tetap tumbuh kuat meskipun menghadapi berbagai gangguan. Rantai pasok global dinilai mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Sementara peningkatan belanja terkait AI memberikan dorongan bagi perdagangan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut kalau lagi batuk.

Produk teman terbaik kamu Tom Pro 2 pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Ya, satu informasi di informasi kesehatan pagi ini Tom Pro 2. Ada kolang-kaling di Tom Pro 2 yang katanya bagus untuk kesehatan tulang dan juga sendi. Bagaimana faktanya? Kita coba telusuri ya Tom Pro 2. Oke. Nah, Tom Pro 2, kolang-kaling atau Arenga pinnata merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan juga perendaman. Nah, buah ini terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi, lutut ya berkat kandungan gizinya. Dikutip dari dikutip dari halodoc.com, kolang-kaling ini mengandung glaktomanan ya yang memiliki sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi. Sementara itu, kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor melumaskan dan memperkuat tulang dan juga sendi serta

Masih bareng aku di Pro 2 RRI Renen, teman Pro 2. Udah pukul 9 ya, lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, semangat pagi buat teman Pro 2 semuanya dimanapun berada ya. Oke, teman Pro 2 seperti biasa di pukul 9 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita di Beranda Asta Cita untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kali ini kita mengangkat tema budaya dan juga pariwisata ya. Jadi kedepannya aku bakal kasih kamu informasi mengenai budaya ataupun pariwisata yang ada di Natuna, yang ada di Indonesia khususnya. Nah, ngomongin tentang budaya, teman Pro 2, saat ini sedang berlangsung pawai budaya atau festival budaya ya, karnaval budaya dan sejenisnya lah ya, di Pantai Piwang, teman Pro 2.

aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang, sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik, serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Uh-huh.

Selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja itu butuh 2.700 liter air.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Song lah, kita pergi berkarang.
1: Hai, yelah.
0: Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuke, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

kebanyakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar

Dan Pro 2 ada AVG Go. Go ya, it's just like it. Dan teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya, temani kamu di siang ini. Nah, teman Pro 2, selamat siang untuk yang saat ini sedang menikmati makan siangnya. Saat ini sudah pukul 12 lebih 25 menit ya, waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kita akan berbagi informasi seputar kuliner ya.

Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Niki, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
1: Nah, itu tuh yang paling benar.
0: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika.

Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir melompat lebih tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda terbelah jadi 2, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

Transformers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop the Wedding.

setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat

Aksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan live.

Ya masih di Program Teman Terbaik Kamu, dan kita masih membahas terkait Hari Anak Perempuan Sedunia ya, 11 Oktober nih Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, Hari Anak Perempuan Sedunia itu berawal dari komitmen internasional untuk

menciptakan lingkungan aman bagi anak perempuan, teman Pro 2 ya. Selanjutnya yang terakhir ada penguatan perlindungan dan kesetaraan, karena pemenuhan hak anak perempuan memerlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, ya, keluarga, dan masyarakat melalui kebijakan yang berkelanjutan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya...

juga sosial media. Pernah gak sih kalau lu tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.

ya, malam hari biasanya menjadi waktu yang buat istirahat setelah menjalani aktivitas ya berbagai lah ya, banyak ya aktivitas yang kita lakukan yang paling di akhir pekan ya. Ada yang mau selesai kerja, gotor yang di rumah, ada yang masih dengan tugas sekolah yang belum selesai karena besok udah Senin ya, atau kerjaan

mulai kadang membandingkan diri kita sendiri, kita memperdua mengapa hidup kita tidak seperti mereka. Nah, pertanyaan seperti ini bisa muncul ketika kita merasa tertinggal. Pada setiap orang itu mempunyai perjalanan, kesempatan, dan tantangan yang berbeda. Nah, kita hanya bisa melihat sebagian kecil kehidupan orang lain, sementara kita mengetahui hampir seluruh kekurangan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Jadi akibatnya kita kadang memberikan penilaian yang tidak adil pada diri kita

Dan hanya menghadapi apa yang benar-benar terjadi, tetapi juga berbagai kemungkinan yang dibangun oleh pikiran sendiri. Nah, jika dibiarkan terus-terusan nih teman Pro 2, kebiasaan ini bisa mengganggu konsentrasi kita ya, waktu istirahat dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi karena itu teman Pro 2 penting buat kita untuk mengenali kapan sebuah pemikiran itu membantu menemukan solusi dan kapan pemikiran itu justru membuat kita semakin terjebak dalam kekhawatiran. Jadi teman Pro 2, tidak semua hal itu harus dipikirkan sampai menemukan jawaban.

Kemudian teman pro 2 belajar menerima bahwa tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Dan terakhir, jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Ya, cerita ke orang yang bisa kamu percaya ya. Dan menjaga kesehatan mental bukan berarti kita harus selalu

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

ketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
1: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

0: isu kesehatan mental.
1: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Temuan Pro 2 di Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, sekali merdeka tetap merdeka.

pemancar FM 99,2 menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dari Ranai Natuna Indonesia, kembali bersama kami yang bertugas, saya Harry Kasma dan rekan Bung Elvis Mariana untuk menemani kamu teman berdua. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Wea jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Saya suka main random game. Random